Mira, me da wasi bebre, adoye, enye umo bra ume. Uno wafa minyari wanyina, mitiasia neye wadu, udasi.